kembali di ruangan Mesra Harmoni. Bertemankan saya Rabi sehingga 5 petang nanti. Apa pun Auda, terima kasih kerana terus dia memilih Harmoni FM untuk menemani Auda pada petang ini, terutama sekali hujung minggu ini, hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 masih. Jadi Auda teruskan mendengarkan Harmoni FM kerana pada pukul 4 petang nanti kita akan bersama dengan lagu-lagu yang menarik yang pastinya menghiburkan Auda, iaitu dalam segmen #laguku bermula pada pukul 4 petang nanti. Dan telah pun saya senaraikan 5 buah lagu.

Lagu yang pertama kita ada Anwar Zain dengan lagunya Lelaki Ini, dan kemudian kita ada Dangdut iaitu daripada KDI dengan tajuk lagunya Kopi Dangdut, dan yang ketiga kita ada Black Dog Bone dengan lagunya Hayalan, Guns and Roses dengan lagunya Sweet Child O' Mine, dan yang terakhir kita ada Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Jadi awak boleh pilih lagu menjadi pilihan awak dalam segmen hashtag laguku dan hantarkan ke talian WhatsApp kami Harmoni FM 8333941 dan sertakan dengan nama awak dan lagu pilihan awak. Dan semoga lagu-lagu yang disediakan pada petang ini dapat menghiburkan hati awak, mengurangkan keletihan selepas seharian beraktiviti, bertugas ataupun menjadi peneman yang menghiburkan sepanjang perjalanan awak. Kita dengarkan lagu daripada Awi dengan lagunya Barah.

0: kenapa lain usul jalannya ke hitam tuanya? Dia tinggal lingguk. Linda pernah macam mana? Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, tak kutukar dua telefon. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuani.
1: Pastikan juga, tayar simpanan abis kita masih dapat digunakan.

0: saja. Eh, diet ka? Indahlah dira.
1: Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Television Brunei.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
5: Harmony FM.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni pukul 4 petang dan seperti yang dijanjikan, tibalah masanya untuk kita bersama dalam segmen #laguku untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 masih. Dan bagi yang belum tahu, segmen #laguku ini

Ini akan dapat anda ikuti setiap hujung minggu setiap hari Ahad bermula pada pukul 4 petang. Dan caranya dalam segmen ini ialah kami akan menyediakan 5 buah lagu dan kemudian anda akan memilih lagu pilihan anda menerusi WhatsApp kami Harmony FM, dan lagu yang paling ramai pendengar pilih akan dimainkan terlebih dahulu. Dan 5 buah lagu untuk hari ini kita ada Anwar Zain dengan lagunya Lelaki Ini, KDI dengan lagunya Kopi Dangdut, kita juga ada Black Dog Pond dengan lagunya Hayalan, Guns and Roses dengan lagunya Sweet Child O' Mine, dan yang terakhir kita ada Kangen Band, Kehilanganmu Berat Bagiku. Dan untuk petang ini antara lagu yang menerima banyak pilihan daripada audio ialah lagu daripada Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Lagu ini pilihan daripada Yanti HS dari Tutong, Hajah Nuri Haji Abdul Rahman dari Perumahan Lambak Kanan, Ruby Mila dari Pekan Tutong, Nur De Kwashwarina, Izzah Rose dari Lumapas, Mar Ali dari Katok, Del dari Tamoy, Hajah Hazirah Kampung Salam Bigar, Roni Aming dari RPN Lugu, Nur Aisyah Aris dari Kampung Junjungan, Dayangku Naida dan suami dari flat Airport Lama, dan juga Sarbanun K ada memilih lagu Kangen Band ini, dan Liana Perumahan Yayasan Kampung Keramut Tutong, dan juga yang terakhir memilih lagu daripada Kangen Band ini iaitu Pengiran Fatima dan suaminya Haji Abdul Wahid. Jadi ada ramai yang memilih lagu ini, jadi kita dengarkan inilah lagu daripada Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Pilihan pertama audio dalam segmen #laguku, setentunya hanya di Harmony FM.

0: Penggunaan pil-pil psikotropik seperti diazepam atau lebih dikenali sebagai pil blues, permata biru, dan beberapa barang lain yang digunakan oleh para penagihnya, dadah jenis ini dikategorikan di bawah kelas D. Pil ini banyak mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Penggunaan secara berterusan boleh mengakibatkan kerosakan buah pinggang dan serangan jantung. Memiliki darah jenis ini untuk tuduhan mengedar adalah menjadi kesalahan di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Darah Penggal 27. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman maksimum 5 tahun penjara dan 3 kali sebatan.
1: Terpedaya dengan dadah membawa penderitaan sepanjang hayat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Kembali bersama saya Rabi dalam segmen hashtag laguku untuk hari ini Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masih. Jadi sudah selamat berhujung minggu berada, gunakanlah masa hujung minggu ini untuk berehat, meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, dan bagi anda yang sedang memandu, pandulah dengan cermat dan berhikmah, tingkatkan kewaspadaan di jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Semoga perjalanan dan segala urusan anda dipermudahkan dan hujung minggu anda dipenuhi dengan keceriaan.

Dan demikian tadi lagu yang ketiga dalam segmen hashtag laguku dengan tajuknya Hayalan, nyanyian daripada Black Dog Bond, dan lagu tersebut pilihan daripada ASH dari Bukit Beruang Tutung, Hajah Milah dari Lumut, Saripah dari Kampung Kasat Sipul dari Serusop, Mai Virgo dari Kampung Air Bolkiah A, Hajah Umi dari Meragang, Muhammad Latif dari Jalan Binglu, dan juga Muhammad Hadi dari Kampung Lumut memilih lagu Hayalan daripada Black Dog Bond. Dan seterusnya, lagu yang keempat dalam segmen hashtag laguku, kita ada lagu daripada Guns N' Roses dengan tajuknya Sweet Child O' Mine, dan lagu ini pilihan daripada Maria dari Kampung Lumut, Hajah Zizi HD dari Rimba 21, Minor RPN dari Kampung Pandan Kuala Belait, Hajah Din Jalan Bedil dari Kampung Lambak, dan juga Ana dari Lambak Kiri, dan yang terakhir Ida dari Kampung Air. Jadi udah, semoga udah terhibur dengan lagu yang seterusnya ini daripada Guns N' Roses dengan lagunya Sweet Child O' Mine.

0: pertandingan akhir bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim. Salam penampilan khas juara bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, selang bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa

Bila sudah sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini, Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tinggalkan Auda dengan lagu daripada Romance, Ku Ingin Kamu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Rabi yang telah pun bersama menemani Auda dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni 2 hingga 5 petang. Dan untuk berikutnya, saya akan menyampai Auda bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Pertemuan kita hari ini Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti biasa Auda, di jam terakhir kita bersama dalam Ruangan Mesra Harmoni, dan tepat pada pukul 6 petang nanti kita akan beralih untuk Ruangan Simfoni Harmoni. Jadi Auda, 5.30 petang nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita perdana.

Baik, lagu daripada Coklat dengan lagunya Karma. Dan apa pun, terima kasih juga untuk semuanya yang bersama juga mendengarkan kita pada petang ini. Selamat berhujung minggu juga dari kami di Harmony FM. Mungkin juga ya, pada petang ini sedang menikmati minum petang sambil juga mendengarkan kita Harmony FM. Terima kasih untuk kesetiaan anda bersama kami di Harmony FM ya.

Baik, Harmoni FM Inspirasi Keluarga, Bahagia Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Kemanapun hala tuju Auda pada petang ini, kita mengharapkan semoga selamat ke destinasi yang dituju dan sampai juga berhibur juga dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni, dikongsikan bersama dengan Auda situasi terkini bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 yang telah pun dikeluarkan setakat pada pukul 4 petang, di mana bagi daerah Brunei dan Muara bacaan PSI 80, bagi daerah Belait bacaan PSI 77, daerah Temburung 75 dan daerah Tutong pula dengan bacaan indeks PSI 80, dan di keempat-empat daerah kualiti udara di tahap yang sederhana ya. Itu mengenai dengan situasi terkini mengenai dengan bacaan indeks pencemaran udara PSI yang telah pun dikeluarkan setakat pada pukul 4 petang. Jadi orang ramai juga boleh menghubungi talian Darussalam 123 sebagai sebarang aduan untuk sebarang aduan ya mengenai dengan pembakaran terbuka dan juga untuk mendapatkan sebarang maklumat juga serta nasihat kesihatan, maklumat lanjut juga Auda boleh terus melayari laman web www.env.gov.bn ataupun Instagram @jestri.bn, serta maklumat dan juga nasihat kesihatan boleh diperolehi di laman web www.moh.gov.bn dan juga Instagram rasmi Kementerian Kesihatan. Apapun Auda, 5.30 minit petang nanti, 5.30 minit petang kita akan bersama nanti untuk mengikuti siaran berita perdana ya.

Global terhadap RT berkemungkinan akan membina laluan perdagangan baharu yang penting sekaligus penyelesaian kepada persoalan mengenai keselamatan. Perkara itu dikongsikan oleh para pakar Perhimpunan Arctic Circle 2026 di Ibu Negeri Iceland, Reykjavik. Acara 3 hari disertai hampir 2,500 orang dari 75 buah negara dan rantau dengan perbincangan memfokuskan mengenai perkapalan RT, perubahan iklim, keselamatan serantau dan kerjasama antarabangsa. Perkembangan situasi di Greenland, aktiviti ketenteraan RT dan perubahan hubungan negara-negara besar juga dibincangkan. Berita sukan seketika nanti.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: بيده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Buku Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Baik, kita kembali bersama dalam ruangan di jam terakhir Mesra Harmoni untuk hari ini. Dan tepat pada pukul 6 petang nanti, kita akan beralih dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk jam pertama nanti 6 hingga 7 malam. Dan kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam kiraan takwim hijrah. Bulan ini dinamakan Jumadi, yang bererti kering atau beku. Jumadil Awal bererti musim sejuk yang pertama atau musim kering yang pertama, kerana pada zaman dahulu, ketika tibanya bulan ini, cuaca begitu sejuk sehingga air menjadi beku. Tanah Arab akan mula menghadapi masalah kekeringan air, lembah-lembah, anak-anak sungai dan perigi menjadi kering kontang. Banyak hidupan mati dan orang Arab terpaksa mencari punca air ke tempat lain.

Baik, waktu sekarang 6.23 minit petang. Terima kasih juga yang bersama mendengarkan dalam ruangan Simfoni Harmoni. Kita bersama dalam lagu-lagu dakwah dan juga nasihat. Dan insyaAllah Auda, selepas ini kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan Surah Yasin.

0: فيكون.
1: آمين.
0: سبحان المنفس عن كل مديون.
1: آمين.
0: سبحان المفرج عن

Baik, kita kembali bersama dan juga selamat malam untuk semuanya. Dan sebagai panduan bersama juga, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.17 malam nanti.

Tiga 1963 yang berada di lambat kanan kawasan Dua Negara Brunei Darussalam juga menyapa Harmoni FM di pagi Isnin ini. Mereka juga menghantarkan kata-kata ini dalam hati-hati dalam menuturkan kata, tidak semua yang keluar dari mulut kita orang suka. Terlajak kata tidak mungkin dapat ditarik balik. Kadang-kadang satu perkataan yang kita anggap biasa mampu meninggalkan luka yang lama sembuhnya. Belajarlah menjaga tutur kata kerana kata-kata mencerminkan siapa diri kita. Bercakaplah bila perlu, diam jika itu lebih baik. Jangan kerana ingin menang dalam bicara kita kehilangan hati seseorang. Lidah itu kecil tetapi kesannya boleh sangat besar, ya. Jadi Auda, berilah kata-kata yang lembut kerana kita tidak pernah tahu perang apa yang sedang dilalui oleh seseorang, ya. Apa yang dilalui oleh seseorang dalam hatinya kita tidak tahu. Itulah dia, jaga kata-kata, jaga hati orang di sekeliling kita, ya. Baik, terima kasih. Cantik kata-kata dikongsikan oleh Haji Awang #1963 itu tadi. Terima kasih, Tuan Haji. Baik, dari Bandar Rozi di Sungai Bunga pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, katanya. Semoga sehat selalu. Selamat berhari Isnin. Semoga dipermudahkan urusan kita ni semua, ya. Selamat pagi dan salam harmoni. Salam harmoni buat keluarga tersayang di mana pun berada serta sahabat-sahabat anda yang mengenali saya. Semoga sentiasa sehat, dipermudahkan serta dilancarkan setiap urusan kita ni di mana pun kita berada, sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin. Salam sayang dan rindu selalu daripada pendengar setia Harmoni FM, ya. Salam sehat semua. Daripada Rozi tadi di Sungai Bunga, katanya cuaca alhamdulillah baik-baik saja di sana. Terima kasih, Rozi. Baik, ini pula dari Ayuf di Bukit Sibanging juga menyapa Harmoni FM. Terima kasih. Terus lagi daripada Ibrahim AP yang berada di kampung Kuala Abang, Jalan Rambai Tutung juga menyapa Harmoni FM. Terus lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas, katanya. Dan peminat Harmoni yang sentiasa dalam semoga sentiasa dalam rahmat jua. Dan mudah-mudahan sehat semuanya. Syukur, ya, alhamdulillah, syukur adalah kunci kebahagiaan, kekuatan, kesenangan hati dan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Mudah-mudahan kita semua sentiasa di dalam perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari Zaiman Family. Terima kasih. Ini pula, selamat pagi. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin. Selamat bertugas, katanya. Apa khabar? Rasa sehat? Terima kasih pertanyaannya. Cuaca di pagi ini alhamdulillah cukup baik di kawasan Kampung Setia, ya. Daripada Haji Sari dan isteri tersayang yang berada di Baitur Rizkah, Kampung Setia B. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan urusan ketani, segala urusan ketani, ya. Dan melancarkan apa je urusan, apa je usaha kita, ya, hari ini dan seterusnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih keduanya. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tugas. Semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Baiklah, cuaca di kawasan Gadong masa ini alhamdulillah baik, katanya. Satu pantun dikongsikan di sini. Burung merpati terbang tinggi, turun sebentar di kebun nanas. Hati ikhlas, suka menolong dan memberi, tidak mengharapkan minta balas. Baik, terima kasih dari Hai. Tetap ceria, tetap semangat, katanya, seperti biasa. Baiklah, ini pula, assalamualaikum, waalaikumsalam daripada Cikgu Cut, ya. Seperti biasa juga menyapa Harmoni FM. Salam sayang daripada Cikgu Cut Iskandar dan Adam yang berada di Baitul Rizki, Kampung Geriam Tutong. Masa ini dalam perjalanan ke bandar, katanya, ada urusan kerja, kata Cikgu Cut, ya. Semoga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin. Katanya, apa khabar di pagi ini? Saya sehat. Terima kasih pertanyaannya, Cikgu Cut. Dan cuaca di Tutong cerah dan tenang saja.
Yang juga daripada Haji Nuri, Haji Abdul Rahman, juga menyapa Harmon FM. Terima kasih Haji.

Nuri, Becca dan juga rakan-rakan WhatsApp yang lainnya. Terima kasih. Dan ucapan-ucapan tahniah juga banyak dihantarkan di pagi ini. Ini pula Assalamualaikum, Waalaikumsalam juga menyapa Harmoni FM daripada Zleha Osman atau Nenek Leha yang berada di kampung Kiudang. Jaga diri dan keluarga. Semoga kita ini semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Semoga sihat-sihat selalu semuanya ya. Amin, amin, amin. Baik, katanya selamat bertugas. Terima kasih di ucapan yang selamat pagi. Semoga sihat semuanya. Ya, kepada keluarga Osman Ali yang berada di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Lumut, KB, Tanah Jambu, juga di Telisai, Muka Sarawak. Kakak Ipar Salmah Binti Jumat yang berada di Bukit Bendera, juga buat keluarga Haji Anis yang berada di Kilanas dan Tanjung Maya, juga buat keluarga Rasin, Kak Haji Habibah Binti Haji Ahmad yang berada di Kampung Pak Nunok, keluarga Jumat bin Hamid, Kak Halimah Binti Haji Sulaiman yang berada di Bukit Sibut, Kak Pengiran Aisyah, Pengiran Damit yang berada di Kampung Suran. Juga tidak melupakan kepada Kak Haji Zainab Haji Mamat Yusof yang berada di Kiudang. Dan juga kepada semua pendengar Harmoni FM, apa khabar? Itulah dia. Baik, terima kasih Nenek Leha, Zleha Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang.

Baik, daripada Muhammad Izzan yang berada di Kampung Pantai Lumut juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum lagi, salam. Cuaca di Lumut ya pada masa ini mendung, kata Izzan ya. Baiklah Audah, terima kasih. Baiklah, sekarang pukul 6.45 minit pagi. Terus dengarkan lagu dari Fran dan Jamal Abdillah. Terimalah kehebatan cinta.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelbagai pihak di negara ini komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya. BIBD komited memperkukuhkan pembangunan generasi usahawan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Rombongan Qari dan Qariah negara yang menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia selamat pulang ke tanah air petang kemarin. Mengelalukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Semasa ditemubual oleh kru RTB, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki yang meraih tempat ketiga mengongsikan latihan-latihan intensif yang dijalani setiap minggu.
1: Dengan pengalaman yang ada ini, setentunya untuk sentiasa terus belajar dan mendalami ilmu Al-Quran, terutama di dalam melantunkan teranum Al-Quran inilah. Jangan stop, jangan berhenti, kerana ilmu Al-Quran ini, terutama ilmu teranum ini pun luas. Yang takkan habis dipelajari, jadinya terus berguru, cari guru, konsisten belajar, konsisten mencari guru, tasmik bersama guru-guru.
0: Badan Sukarelawan Belia Da'i Kelmarin mengadakan program Ilm Series Siri ke-26. Program bersempena Bulan Kesihatan Mental itu bertempat di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program menampilkan tiga panelis bidang keagamaan, kesihatan dan keselamatan dalam format bicara inspirasi serta sesi interaktif. Antara yang dihuraikan dalam program bertajuk Rohani, Emosi dan Realiti dalam membina ketahanan jiwa ialah kefahaman mengenai pengurusan emosi, realiti kehidupan dan kebergantungan kepada Allah SWT. Acara dianjurkan dengan sokongan urus setia program keugaman belia Pusat Dakwah Islamiah. Beberapa pihak di negara ini sentiasa komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat di samping membantu golongan memerlukan. Petang kemarin, Inspirasi Belia Services dengan kerjasama Belia Berbakti Group mengadakan majlis penyerahan sumbangan sebagai simbolik pelancaran misi jelajah khidmat masyarakat merentasi daerah edisi pertama. Majlis berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hasanah Bolkiah. 33 orang menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas hasil sumbangan daripada syarikat swasta dan orang ramai. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamad,

0: Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis yang sama, dua peserta program menjana pendapatan turut menerima sumbangan peralatan perniagaan daripada seorang penyumbang persendirian. Sumbangan diharap dapat menyuntik semangat kepada para penerima untuk terus berdikari dan dapat menjana pendapatan sendiri. Majlis Pengundian dan Pemilihan Penghulu Mukim Zon 2 Daerah Temburong berlangsung kemarin di tiga lokasi berasingan, iaitu Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Balai Raya Kampung Sibut Mukim Amo dan Dewan Bekas Sekolah Rendah Semabat Kampung Semabat Mukim Bokok. Antara yang hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Mesyuarat Negara, dan Awang Hassan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Calon Tunggal Muhammad Zulkarnain bin Haji Ibrahim, 31 tahun, pemegang ijazah Sarjana Muda Syariah, Fiqah dan Kehakiman dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Beliau pernah bertugas sebagai pegawai siasatan di Majlis Ugama Islam Brunei melalui program iReady dan kini berkhidmat sebagai penyelia security di Sphere Secure Services sejak 14 Oktober 2024. Dari keseluruhan 374 undi yang diterima, seramai 348 pengundi bersetuju, 22 tidak bersetuju, manakala 4 undi rosak. Keputusan pengundian dan pemilihan calon tersebut akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk pertimbangan dan proses selanjutnya. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya antara tujuan aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive. Dianjurkan oleh Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, majlis penutupan program diadakan petang kemarin di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Haswandi bin Haji Osman, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu kecerangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontingen negara SIAP ke-49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD memperkukuh usahanya dalam membangunkan generasi usahawan tempatan melalui pendidikan perniagaan yang praktikal dan khidmat nasihat, sekaligus mengukuhkan komitmen BIBD dalam memupuk perusahaan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Baru-baru ini BIBD menganjurkan program dan sesi libat urus perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bersama Politeknik Brunei di kampus Ong Sum Ping. Program yang menampilkan dua sesi itu memperkenalkan pelajar kepada asas perniagaan yang penting dan panduan perniagaan yang praktikal serta penyelesaian kewangan yang direka untuk menyokong usahawan yang bercita-cita tinggi dan perniagaan mikro peringkat awal. Ia sekaligus memberikan pelajar peluang untuk meneroka keusahawanan sebagai laluan kerjaya dan memberikan panduan dalam memulakan, mengurus dan membangunkan perniagaan. Kerjasama rapat BIBD dengan institusi pendidikan seperti Politeknik Brunei bertujuan untuk menyumbang kepada pembangunan generasi yang lebih berjiwa keusahawanan, celik kewangan dan bersedia untuk masa depan yang mampu menyokong pertumbuhan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of

0: Leadership and Islamic Finance BLEAF, sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LEADCON 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: Britain terbangsa. Presiden Mesir Tuan Abdel Fattah Al-Sisi mengadakan lawatan rasmi ke Ibu Negeri Indonesia, Jakarta. Semasa lawatan tersebut, Tuan Sisi bertemu dengan rakan sejawatannya, Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto, bagi membincangkan perkongsian strategik. Kedua-dua negara menandatangani perjanjian perikanan, pelaburan dan pelbagai bidang. Terdahulu, Tuan Sisi mengadakan lawatan ke Malaysia dan membuat perjumpaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Perjumpaan yang menyediakan peluang kedua-dua pemimpin untuk menilai kerjasama dua hala, meneroka bidang kerjasama baharu dan bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bagi kedua-dua pihak. Perjumpaan antara lain menandakan langkah penting bagi menggalakkan kerjasama ke perkongsian strategik setelah 6 dekad hubungan diplomatik. Emirat Arab Bersatu menyatakan perpaduan dengan Arab Saudi setelah kejadian serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. UAE menzahirkan sokongan bagi semua langkah untuk melindungi keselamatan Arab Saudi. Kementerian Luar UAE dalam kenyataannya juga mengutuk pencabulan ke atas kedaulatan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, Kedutaan Arab Saudi di Kuwait menyediakan perkhidmatan bas bagi membawa pulang warga negaranya ke negara asal. Langkah diambil setelah penerbangan mereka dibatalkan susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. Menurut kenyataan kedutaan tersebut, warga negaranya yang ingin pulang ke Riyadh juga perlu mempunyai bukti pembatalan penerbangan berkenaan. Berita sukan seketika nanti.

0: Lumpur malam tadi. DPMMFC mara ke separuh akhir menerusi agregat 4-3 hasil kemenangan 1-0 selepas perlawanan pertama pada 20 September lalu berkesudahan 3-3. Jaringan Jordan Murray pada babak pertama membantu DPMMFC menyingkirkan Kuala Lumpur FC daripada Piala FA dan akan berdepan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT di pusingan separuh akhir. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 3 perlawanan berlangsung malam tadi. Crystal Palace menewaskan Nottingham Forest 3-1, manakala Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Liverpool pula tewas di tangan Manchester City 0-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelbagai pihak di negara ini komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya. PIBD komited memperkukuh pembangunan generasi usahawan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar 94.1 97.7
3: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati 4 takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam, "Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu?" Firman Allah, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei, kini tiba masanya untuk Auda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa.

0: Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei. Dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan Auda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
1: Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Sesegar harmoni
3: 94.1 97.7
2: inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
4: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu, 17 Oktober 2026, pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
2: Salam
4: penampilan khas juara bintang harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel Brunei Darussalam.